0: Ditu Filipilako ahi tisalavunanga dzingi Maria Zula hikuva xinsimba na xaba.
1: Radio Msimbika Maputo.
0: Atikweni vakuzvandzeka ina 3 years. Hi pfule tinqunga halaha ya ndzhaku leswaku vayingiseti va kota ku va va nhengena, vayingiseti a va nhengenanga. Kutani leswi hi landza nongonoko un'wautori makansawu kumbe nqambe ya vhiki lana hi kwehletaka mutirhisanikulozi David Ntimana. Hi ta tlhela hi pfula tinqunga halaha ya mahlweni kambe ndzhaku ka lowu nongonoko.

hlavusela ni kutani phela huku zisela hi hlayeleke leswaku huku zisela ni xiyenge xa mitirho lomu hi yaka kona kutani hi sungula ku va hi ku vona hi matlu ya nyama pfumelani ku va hi hlaya leswaku Faustinus Dumu na Diamantinus Xivalaeka va kotile ku va va fambisa le xiyenge xa mitirho ku wa ntama a bekisa ni ku va a hlayisa hi ngo chuka hi tlhela hi ta vumba byanyi bya muti wun'we ku masiku lama taka na hi hlanganisa leswi tichi swi zazo swa le hi nyingi timikati ku maputugazana.

0: kama timu ya siku nyamutla itunzukile akupangiwa kanzinza watiku la France Paris emintamu yo sancho ya German I 14 ka junyu wa lembela 1940 matimu mabaluile I Dalila Mikidad matolokiwa no kombisi wa Fernando Mukachwa ka ukandlisi la Jean Kizungene.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: kuni timhaka ta legalismo, judaísmo, abafarisi loko va taka Jesu na wa Moshe hinkwawo va utiva hinkwawo laha ku nga ni virgula ni laha ku nga ni pontu kambe na pratika leswi va swi endlaka. Kutani u nga vula yini mayelano ni vamakwerhu lava va nga ka xiyenge lexi xa ulema bya xikhumba xo basa, lava ka minkarhi ya ku tala va hlongolisiwaka, van'wani va nyenyiwa, van'wani va switeliwa, a va na mukhandlu lana wa ku va va nga ti endlela ku kotisa vanhu. Se ku kotisa nkereke hi xiximo hi faneleka ku va hi xi teka xana ke?
1: Tolo ku va ku ve i ve siku la ku tlakuxiwa hi ta vusa swileswo swi nga inkluzawa hambi ku nyika lesima va likwerhu lava va nga ni hi ta vula leswaku i albinismo kutani hi tshemba leswaku ku vula kona tatana mukhanxa leswaku vakriste hambi vanhu loko va le nkerekeni va tiva hinkwaswo leswi swi fambelanaka ni nawu hambi ni ukriste la hina hambi la vona maxikambe loko se le handle vhela hi halahlekeliwa hi ukriste la hina a hi vula ka yindzisawu lin'wana leswaku hi ambala jansi la ukriste loko le nkerekeni se loko hi huma
0: hi vanhu van'wana
1: hi vanhu van'wana
0: u tlhela u hlamula loko maxiya mukhanxo lweyi
1: wa swi vona ntawu a swi hi fanele vhela mayelana ni va likwerhu lava i vanhu va xikwembu swivumbiwa swa xikwembu kota na hina hi nga swivumbiwa swa xikwembu a difference hikuva vona va ve ni a problema leyi ya pigment a sound apele hi xilungu
0: hi
1: nga leswaku va chuteliwa hi ma-substance hambi ni swilo swo karhi leswi swi endlaka swaku
0: a xikwembuxi
1: fana na xi va xa ntima ta swa swileswo ta ku ni ma-substance lama ma chotaka laho se kutani hi leswi endlaka swaku de facto va huma ni particularidad leyi maxi hi kota vanhu va xikwembu kota vana va xikwembu a ku na difference ni van'wani vanhu kutani a swi hi fanele leswaku hi va discriminate hambi ku va veka tlhelweni vhela malembe lama nga hundza a va ri karhi va xanisiwa va tsutsumisiwa a hetwa van'wani si na zona north va nyamalala hikuva vo tekiwa va dlayiwa hikuva va ka matshamelo lawa ntamaa a swi hi fanele vhela ku kota vakristi kota nkereke a ku va hi va discriminate vanhu lava i vana va xikwembu va fana na hina hinkwerhu hi ni madirate ya man'we hi ni direte ya vutomi hinkwerhu se kutani a leswi lavekaka la ku de facto ku ve ni a inclusion porque de facto tolo leswi swi nga ha tlakuxiwa ngopfu swa swina hileswaku ten ku ve ni inclusion ten ki na vona va ni opportunidade kambe naswona laha hi la ku tsitsiya a mfumo mayelano ni switirho leswi swi fanele ku va swi tirhisa porque vanhu lava va hu matshamelo ya vona va ni a swigwa leswi va fanele ku swi mahambi ku swi endla mapomada mawokuluxi ni swin'wana ku antswisa exactamente ku antswisa a xikhumba xa vona hikuva de facto ka matshamelo lava nga ka wona va muti vulnerable kaku no pod va kuma mumu hi ntamu no pod va dlaya for example marisko swin'wana swi endla leswaku a xikhumba xa vona xi kwamukela ntawu hi leswi hi swi faneleku swi ve ni swi endleka ku ve ni makudadzi lawa naswona mfumo fanele ku u va pfunetela ka timhaka leti va ku nyika vamateriyali ni ku va seketela ka mhaka leyi maxi hi ku cuka kota vanhu i vanhu lava xikwembu xi nga va endla ku fana na hina se kutani a swi hi fanele leswaku va discriminariwa hambi ku va vekiwa tlhelweni hikuva vona va ni a fata the sound appeal now leswi a swi hi fanele i vanhu lava vona kota hina a albinismo ya makarakteristika genetika hi nga leswaku swi phakati ka miri wa munhu hi kotaka ku pfumeleka leswiyani ndzeni ka miri wa munhu maxi hi kota munhu i vanhu normal
0: a bibele leyi rhandza makwenu
1: kota loko ti rhandza exactamente ntawu hayini hi nga varhandzi va makwerhu lava hikuva vona va ni xikhumba xa ku basa hina hi xa ntima nawu a swi hi fanele kota vakristi kota vanhu normali hi fanele ku hi rhandzana hi fanele ku hi va hukarela hi va pfuna ka leswiyani a ku va pfuna loko hi ku leswaku swisiwana hi va nandi hi ku va pfuna ka munhu ni ku va pfuna ka leswi va fanele ku swi tirhisa hi vulavula hi mahoklo hi vulavula hi mapomada for example a mfumo na wona u fanele ku u ve disponibilize ra a material lawo ka seswa ku swive a swive swive vuka ku va va swikuma hikuva vhela anitwa mungu wa vona a vo leswaku aleswi swi hikarisaka ku swa swinene i timhaka ta mabomada timhaka ta mahoko leswi ni swin'wana leswi fambelaka ni tratament ya albinism ntawu hi leswi ni tshama swa ku alaha hi faneleke ku hi va pfuna ngopfu swa swinene kota vanhu.

0: kama timu ya siku nyamutla itunzukile akupangiwa kanzinza watiku la France Paris emintamu ya osantwa ya German i 14 ka junyu wa lembela 1940. Matimu mabaluile i Dalila Mikidad matolukiwa ni ukombisi wa Fernando Mukachwa ka ukandilisi la Jean Kizungene.
1: Mutwile matimu ya siku.